0: Manda Sungusu
1: Evolume yawe ya gatano na gatatu Kasimir Mandere
0: Kasimir Mandere
1: Chingaro chiricha chete nkuma na bado chete nkuma mpaka bwana ga nchi anakoru bwana suwa bambua nako kea
0: ya kabisa rende nilonga ene tunda ya kabide me yomoro mirio yoyiga buwe ntabangania
1: Chia vito kila jita kame kumina isana na ibere
0: yes
1: igoro ye chisa kumina ya mo chia
0: wano maragoba
1: yes
0: makana rende alamba ya wia kabisa ga
1: ndo jenga abantu waito babu getutu wa masaba
0: yes
1: Na wabatu meta maiga mange mono Kuruwa liye kerisia kia embaro
0: Embaro
1: Maiga mange gari meeli goma
0: Yes
1: Wakatuma maiga mange aichire bitonga Baba wanda vinga nkwani liye kwini ni
0: Asante sana
1: Kwani li etimu yetu yege saifem Maiga mange ye kwini ni Ande wakanda vinga Ankyo kande
0: Ankyo
1: Ucho tale gari ya
0: Yes
1: Na wana jale kakiro kende wako yeroba oba Babu kata mwabaga na jenga na ikirubo kabisa
0: Igonga andani nenu kata mwabaga kitu kata kitiku bakana
1: E timbu kati mwabaga mwono iga
0: Yes
1: Lakini nenda mwabaga na baro oro mwabaga na ya ama mwabaga Ume ita mwabaga na amangi
0: Iye ooooh
1: Ama mwabaga na baro oro gara na andepu nale kirubo ime
0: Yes
1: Ama mwabaga na baro oro ama andeke nenu hali
0: Igona wakolo jenga nkwa mali
1: Sana
0: Ama itike tunganje tobo wabaro buo
1: Obo
0: wa Ebu wata nutrients chiriche kienyeji
1: Nagi.
0: Oye de, ajitaga nti je kenyeji.
1: Eh.
0: Kogo chiria.
1: Eh.
0: Okonyora virutubishi.
1: Virutubishi.
0: Ongina leweka natunga. Raja no moto. Ongise kongo sinya ngokoye kenyeji lianka.
1: Eh.
0: Ngokoye kenyeji ga Nairobi ndacho ngokoye kenyeji yanka.
1: By the way, aso kwana mangana ya ngoko?
0: Yes.
1: Tiganga kiromo ngina Gladys kwa mboka yako. Kurwa lechinse mochi ya kiamo kama?
0: Yes.
1: Alia mokomoni.
0: Ali mokomoni.
1: Mokomoni. Gekomoni.
0: Gekomoni.
1: Ega alia agotebanga za ainjugoje diago irana. Oyo ndigo ngia kuranira. Aku iguro morangu irana.
0: Okoranga.
1: Wanjo botegele ndigo chire ga iga. Monto mbia oiguro morangu oiranire. Monto ko sioma siomelia. Kobo be grande komo de bande siomelia. So lenki akorare tu. But anyway. Bueno, iga ali kwini ni. Mungkin ada baca kita kangen kok nggak korea teraga.
0: Oh kangen terang kok.
1: Eh noire skoga iga.
0: Eh.
1: Nanya cinyeka.
0: Eh.
1: Guna gota kunere.
0: Engkau kok belum kirim moya?
1: Engkau kok.
0: Kai.
1: Omosu.
0: Ekienyeji.
1: Ekienyeji.
0: Eh.
1: Agar tebanga ini de queen ini.
0: Eh ringan jitu bienyeji sana.
1: Agar banyak keluar orang kangen nanti akanga ebi tuma.
0: Eh.
1: Mau kemana cibando? Sini ada
0: cibando. Cibando.
1: Kangai cibando, agantevinge biga genda gariyo muiberania, abelie, agatevanga abelie strictly biberi gue, strictly.
0: Eki digeronyo anyore
1: virutubishi gue asobu. Alafulende abangira gari kadiseria, ye mbaro, mbaro weta matoka mange sana, na anya tometen kwanyaroje, kwanyaroje mwole?
0: Matoka nanyaroje bicha.
1: Ebicha? Hiya matoka mange sana Matoka mange
0: Nga sinyungari kiko so kwa wate
1: Bono na wate gali Makoro nare nge Lakini rende Janet mbiroka nkoli yerobo ngaini
0: Aikega
1: Matoka yekega Iko nga mangana mangare nge usi Na tade tera mwabera mani muna botambe Richinse mochia kiango Tukagamba na warabu Mwabera mani mbiyere Umete nchere dionda ike usi Tinkera mani
0: Yes, mwa tenga nini mujitangete kuruwa
1: Ino wajitu jitangete Na andeba wana aliyo mwetelazi mwikoro kwa nenawa mwra vensinyo
0: Yes
1: Bakote vinga nkigia chenchiri From the last time kwa rengo nkigia chenchiri
0: Aha
1: Kwa waka ngao jumbe Na andirende nko honcho kaigangu ikariri ya abu bako ntinga ya haya Ntubu gato mchango kajuma aramisi
0: Kiruga
1: Ikari ya abu SDA
0: Aha
1: Mbaba tomo chango aramisi ya wiki ya Wala wakandere nge kuni ni matewi Kala nyaruri baka
0: Ajit
1: Eko kala enora Inchina onda ale nge kusie kuni Dani chila di yonda atuko
0: Eko kala la
1: Wala wende nga tabanga yaya Ujumbe na wongo ikia Kuni na bako ranga ki
0: Nga kia wakole vitu biya
1: Ika kote yobadia Masa wakena yaro mjumbe
0: Kwa sento me yobadia
1: Osoto mo bedia. Mama ite kanisa ne yo bedia by the way.
0: Eh, kakabisa.
1: Ene kanisa yaye. Muga ko mwabo. Muga kabarongo. Akuru ku ngabarongo. Ile tadiria enki uno liko nkuri ebera. Akuru ku muga ka barongo.
0: Yes.
1: Ne bire tadiria muga ko ria ririne na ria bire. Lakini igakuru ku nga muga ka barongo.
0: Yes.
1: Na rure umunya kiro bwa magacho gari.
0: Oh.
1: Kuyule. Bono mwaka kuhiba rongo lende toka nyoranga nae kwa
0: bongo tomo mwano
1: aya
0: ndari iga wa kuwa na kwa
1: nje baidha kuru kuhu Absalom barongo.
0: Absalom
1: Absalom barongo na mwenye itali yae
0: mwenye kabisa
1: mwaka Absalom barongo na yara uro mochema ni yalibuwe magandaro
0: yes
1: igonga lende na buku iko roba sire kwini
0: ba kongu mboro
1: kura nyoliva kuta nyoliva
0: kinta nyoliva kinta nyoliva kinta nyoliva kinta mwano ito badia barongo
1: oto menji dia barongo awakilisha ujumbe wako
0: awakilisha ujumbe ane gari
1: yes
0: ate wengana hele kena andu maite kekina ande gari kiru juma mwono juma piri
1: juma piri elie manye kanita juma piri
0: elie manye kanita juma piri
1: ewa
0: chinga keje china ande baite we na alie kebirigo
1: kebirigo parish
0: kebirigo parish
1: na watu kalega alina ma CWA
0: Father Waigwa
1: lewa no
0: Father
1: in charge gari Ibara
0: Ibara
1: yes
0: nere weali gani liye abangina
1: iya antebya nga abangina bakara aliwetani ili weyemu
0: iya abangina wajuko somiwa enchila yoko kimutuji family
1: ya ringa family life
0: family life
1: yes
0: alafu na ringa kibaku kina kimuika
1: sana hile ndo kiabana
0: umayete especially abangina baito wako gera ok abangina wako wako wako family chinyinge chiko gendera
1: iya wana
0: umungina kama nyetu kusaba na mumu kako gocha na nana wanyo kuko turunga na kuruwari wa getige ntukia ye chuanga umungina kuru sibiko roto ta yabana tiga torasa
1: bera ngiye ko roto to kobeka baka ngara bura bandu bejanga
0: ya ege ntuke ngo te bana bo konyora tanti me dinga ngi ngi ntuke okore kana ngo kore kana kira kita di sabaga ka bonsi yani muga ko muga kana bura ala roto sabiti
1: ora ni wa tu ude goi goi
0: ma ta bangina mbata ke te security finish de bangina abangina ngo ta kabale security andonsi nonye igento batanga nyakoko tebi
1: yes
0: nonye timaje sinana na wisha asi za kwandire genteke
1: no
0: kiro kwanza kukwana no mu subati
1: mm
0: asa kumusima tu sirende
1: yeah
0: asa kumusima

0: asomoro berio ogesa negesa ntori korara nigotoko gesa mpaka buakia
1: negendere ngalit kolia ko nigolia lengeligia kwe gokire we semire na kuma nyama nkuru igegesa fm ko chakra chinsa 10 ne mochiri mambe ko chinsa ichiga isano ne mochia bono butuko
0: asoko nyora obo semia bubu amatubu ya asechinka amagenderero asense yaito na ne na mono imeja gusi
1: aiga no gokonerwa bo ikirano no bwatebesa ngonya kwa kore sabunga inkyokora mbole mongo gora
0: na mashabi